Kuna kinga ikala kinga pa kunda kunda pagusi nangu ngwe kuni mwan kula kinga po diko kuna ngu nika kinga mun tantu kuli ambi kanga ngwe dan ngono nika tukang kuwa nga ko nika pa ngwe nangu sina mutu mantima kula mbesi kanya nda sana kanya ambi apa to ngutu mintima kwa ngi kwa mbesi kanya ni kuka ni wana kuti doni kumuji kwa kanya mbe munu kuwa nda sana kuwa ta ngwa ri bengi nisi kanya nda sana mwa matu kuti loka nemba angku mamodi ni asi ni sengu wana kuti doni malaya liwala ni kujugu na meni Iku sido ni pangutambula hapa panjieni na kumweta. Nikujuku na meni kutumbula hapa mungu kwezi. Sipagi sina, sito kula tokulita nge matuta. Tupumuli diajari. Mwishu mwaka kwa tuka kulu. Diajari, ina uka, natuta.

Navimadengo vya kulishunga, ulanda mumakaja na kutumila kwa mapande amedi pakulota kulinga ngashela malwele kulikaja le kungalani distritu ya kumetuje shengati lijimbo lia Cabo Delgado. Vya tuigulidili mwishumana imariliki kunyuma, mwishipinde shanelo mbodi shashingumi makaja mawanama venentete, undaigwa inganu ya linyega. Linyega ni nyamani, lialoka dashi, limuikala nyani na valaula dashi. Uti avi mbodi, tunjepanga nianga mwishipindi ya shishanelo patulota kumwigwa, madiku walipata leshingumi mulijimbo lia Cabo Delgado maduvala, akola madengo, kushipitali sakubalama kuina lijimbo lia Cabo Delgado.

0: Kila ledi mbudi na vimadengo vikumene kupunda na mene mijigo vya kuidopa. Hapa kulota kushemba inganu ya linyega. Anditumanyea, madiku walipata le chingumi kubalama Joane Giraldo. Ishipindia shinelo, tunkwe mididi hapa. Nangu linali angu Joane Ernesto Nkapoka pa kukandianga. Na pamitambo ngovele na nyangu wa shimadengo, Makungieli Junior.
1: Shingumi Shavenintete.

0: yanguria na kerieme enasi vela yotivi
1: kanguria na kerieme kirera senkisi vela mashinye irimu ataru sinne kisivela kaiwaki hapari samutatane iyo sinne kisivela shakine uku ayo
2: Alo na pola pema shama. Alo na pola pema shama.
1: Talimu, ala kawiwa kasi.
2: Alo na pola pema shama.

Alona Mpola Pemba Chama. Alona Mpola Pemba Chama. Alona Mpola Pemba Chama. Alona Mpola Pemba Chama. Alona Mpola Pemba Chama. Alona Mpola Pemba Chama. Alona Mpola Pemba Chama. Alona Mpola Pemba Chama. Alona Mpola Pemba Chama. Hello. Hello.

patani mayo ibulela unachula ifaita chirina ya unyawa matata nini masi nini sapao asunku encha nkumihenra ureta anvira matata niweho navraka mavi wala chituchona na raja pimana ni hana unyawa matata niweho wakila imara wanihuko dimasi nini sapao wala niturwa wira nini majerihe nureta toko goharia nutuka loko kolera nikalelaka mtiti. Unyawa ni hinati ulya wala na hatenka chaka ijiolya. Ni hinati unli hatoto iolya ni uoma la ungwa rihaifralda ikinaku. Unyawa uoma la witungo cha usentina, uoma la wirehenra cha mpulani, ukotomola wala witandria. Uoma la ukwanya inama ni uoma la jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokoni. Wupuwele, unyawa matataniwa ni masi ninisa pao itu inlokiha ukala mtu mkinako.

0: Homa manyua Ovire kaka Odi Odi Odi
1: Ah, oyo tu panoyo
0: Tumia anova
1: Apani
0: Kera no hukumani so paraka ni welelo nyu
1: Ah, meu pitu, apir la porta
0: O, kuno ora ka apir riki ki wakula chiyaka O, kopi hawa nuwa nyu
1: Na, takhavo, aki mawela ni mwobaka
0: Bueno, bueno, que lo cuadro tú. Hola, mi coro.
1: Ah,
0: ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,

0: Nikosi chipwe malengwi kulela ya nrati malaji honre akwe upanya ivotu imo cha aparina kama puro onanane ichipwa awe ya thalelia niko diku S 44. Mapuro onasaba nupanya nrati mondi de mos ni chipwe nawe moyo ikodiki o thalelia S 28 orale chicho ivotu imo cha.
1: Yes.